105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Mana balik lagi teman Pro 2 di pada hari ini, hari Senin 22 Juni 2026 ya. Saatnya Manda update nih informasi dari lalu lintas ya teman Pro 2 ya. Ini Manda sudah buka CCTV mulai dari simpang BI ini ya. Ada lumayan rame nih di lampu merahnya ya tahun Pro 2 ya. Sudah mulai ramai jam-jam kantor menjelang absen gitu ya tahun Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Nextnya Manda mau buka di Bundaran Madani nih. Di Bundaran Madani terpantau ramai lancar nih teman Pro 2. Tapi tampaknya aspalnya basah ya. Mungkin kayaknya tadi sempat hujan kali ya di sekitaran Bundaran Madani ini. Cuman kayaknya sekarang sih udah gak hujan. Cuman kayak afternya aja gitu ya. Masih basah tuh jalanannya ya. Jadi yang naik motor juga hati-hati, karena biasanya kalau jalan basah gini lebih licin gitu ya daripada biasanya. Nextnya ini Manda buka di Shotling nih teman Pro 2 ya. Di Shotling ini ramai lancar yang ke arah keluar Tiban. Terus juga yang ke arah Tibannya lebih sepi ya, gak serame yang mau keluar Tiban ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga terpantau kalau dari CCTV kayaknya di sekitaran Tiban itu berawan. Terus berangin juga gitu ya cuacanya. Karena ini kelihatan banget nih pohon-pohonnya itu diterpa anginnya tuh lumayan kencang ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin bisa jadi sebentar lagi hujan atau enggak, pokoknya tetap drive safety ya teman Pro 2 ya. Terus juga ini di simpang Casablanca enggak tahu kenapa ya pagi ini tuh enggak kebuka nih guys CCTV-nya. Jadi kayak aku gak bisa update, infoin ke kamu apakah sudah mulai ada kemacetan di simpang Casablanca ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ada di simpang Casablanca nih, bisa bantu update gitu ya. Karena di CCTV pagi ini gak bisa kelihatan gitu ya. Kamu bisa DM di Instagram di @pro2batam. Terus juga ini Manda buka di simpang kuda ya. Simpang kuda ramai lancar aja nih teman Pro 2. Dari kedua arah, yang ke arah terowongan ramai lancar, yang ke arah simpang Glel juga ramai lancar ya. Terus terakhir ada di pos damkar, itu juga terpantau masih ramai lancar. Banyaknya kalau daerah sini motor ya. Jadi kalau buat kamu yang berkendara hati-hati, karena biasanya kadang suka ada banyak motor, terus ada truk juga kadang pagi-pagi suka lewat juga gitu. Jadi tetap hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Nanti Manda bakal update bakal balik lagi gitu untuk update topik kita pagi ini di Spada. Kira-kira enaknya bahas apa ya teman Pro 2 ya. Kamu pantengin aja di Instagram di @pro2batam.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Selamat pagi teman Pro 2, Manda balik lagi menemani kamu di pagi hari ini ya. Apakah kamu sudah sampai di kantor teman Pro 2? Mudah-mudahan udah sampai di kantor ya, karena sudah di jam 7:30 juga nih. Biasanya kalau udah jam-jam segini udah nyampe kantor lah ya, udah wajib absen nih soalnya ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati teman Pro 2, ini terpantau makin mendung ya. Kayaknya di beberapa titik juga sudah mulai gerimis nih, jadi hati-hati di jalan ya teman-teman berdua ya. Ngomong-ngomong, pagi ini kita bakal bahas topik seputar kulkas nih teman-teman berdua ya. Jadi kamu pernah gak sih kayak lagi di rumah gitu ya, lagi santai, terus lagi ngapain lah gitu di rumah, terus tiba-tiba kayak gabut aja ke dapur, terus buka pintu kulkas tuh teman-teman berdua. Terus tapi tuh gak jelas gitu apa yang kamu cari sebenarnya gitu ya. Kamu lihat rak atas, rak bawah, kayak setiap rak kamu lihat satu-satu gitu ya. Terus tuh kayak termenung gitu sambil ngeliatin rak kulkas. Terus gak lama ditutup lagi, gak ngambil apa-apa. Jadi kayak apa ya, kayak cuman sidak isi kulkas kali ya gitu ya. Aku sering kayak gitu teman berdua, kayak gak tahu kenapa suka banget buka kulkas aja, terus lihat-lihat isinya, terus yaudah tutup. Tapi nanti 10 menit lagi aku bisa tuh buka lagi. Padahal kayak baru tadi deh perasaan buka. Sampai kadang ibuku tuh nanya, nyari apa sih di kulkas gitu kan. Kayak gak ada, pengen lihat aja gitu sebenarnya ya. Gak tahu kenapa juga yang dicari apa. Terus gak ada juga gitu yang dicari. Tapi kadang ya memang yang pas buka kayak, oh ada ini, baru diambil. Padahal sebenarnya gak niat dari awal buka kulkas, juga bukan niat ini sih, bukan ngambil sesuatu gitu ya. Jadi kayak nggak tahu kenapa itu kayak seru aja gitu buka kulkas ya teman berdua ya. Itu dipikir-pikir aneh ya, cuman kita tahu lah ya isi kulkas di rumah tuh kadang ada makanannya apa enggak gitu. Jadi kayak cuman semacam pengen tahu aja tuh isi kulkas kayak apa ya teman berdua ya. Nah pagi ini kita bakal bahas topik ini gitu ya. Jadi aku tadi sudah lempar topik untuk polling di Instagram. Jadi tujuan kamu buka kulkas tuh biasanya ngapain teman Pro 2? Apakah karena ada yang dicari? Jadi kamu buka ya kalau pas mau ngambil sesuatu dari kulkas, atau kayak pengen cari sesuatu aja gitu, atau ngadem juga bisa ya. Kadang bocil tuh suka banget tuh dari luar main lari-larian panas, pulang-pulang buka kulkas. Ngapain, Dek? Ngadem, ya kan? Nah, karena aku juga gitu waktu kecil ya teman-teman dua ya. Jadi kulkas selain menyimpan barang, ternyata bisa juga buat ngadem ya teman-teman dua ya. Atau kamu buka kulkas cuman pengen sidak aja nih isi kulkas lagi ada apa aja sih. Nah, kamu bisa polling di Instagram ya teman-teman dua ya. Nanti kita bahas sama-sama di Instagram di @pro2batam. And they can't find something to satisfy me. Look.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Setelah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Selamat pagi teman Pro 2, Manda balik lagi menemani kamu di pagi ini. Apakah kamu masih tetap semangat? Karena walaupun ini udah hujan sih teman Pro 2 ya, udah mulai gelap gulita banget nih, tanda-tanda hujan sudah mulai tampak di depan mata. Dan di beberapa titik di wilayah Kota Batam juga kabarnya sudah mulai hujan ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Walaupun hujan harus tetap semangat di hari Senin ini. Dan kita pagi ini lagi bahas soal buka tutup kulkas yang kadang gak ada alasannya nih ya teman Pro 2 ya. Ternyata nih kebiasaan ini tuh ada hubungannya loh dengan cara kerja otak kita gitu ya. Jadi kadang kalau kita lagi bosen, lagi jenuh, kayak aduh enaknya ngapain ya, gak tahu kenapa aktivitas yang kita pilih itu adalah buka kulkas gitu ya. Jadi kayak bisa bikin suasana hati lebih baik gitu ya, nggak tahu kenapa, dengan membuka kulkas gitu teman Pro 2. Karena memang biasanya di situ banyak makanan kan, jadi entah minuman juga, minuman favorit, buah-buahan atau cemilan yang bisa buat kita tuh seneng gitu dalam waktu singkat. Jadi ya aneh tapi itu nyata ya teman Pro 2 ya. Jadi itu tubuh tuh sering bergerak secara otomatis aja menuju dapur. Nah, yang menariknya ini juga kadang kita tuh bukan karena benar-benar lapar sih sebenarnya, cuman pengen ngemil aja buka kulkas gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, ini tadi aku sudah lempar polling di Instagram ya. Tujuan kamu buka kulkas tuh biasanya ngapain sih gitu kan? Apakah ada yang dicari atau mau ngadem aja gitu ya, buka kulkas ngadem sebentar, atau misalnya tuh sidak isi kulkas, di absen tuh satu-satu isi kulkas ada apa aja ya. Sementara ini pollingnya teman Pro 2, 44% ada yang dicari, terus 56% sidak isi kulkas. Wah, ternyata banyak juga yang suka sidak isi kulkas ya, sama kayak aku ya teman Pro 2 ya. Ini aku bacain dulu nih beberapa komen yang udah masuk gitu ya. Biasanya tuh kata ini dari LiQ23, katanya yang dicari tuh biasanya kalau buka kulkas adalah buah. Sehat ya kamu carinya buah gitu ya. Memang ya cemilan yang sehat itu ya buah ya teman Pro 2 ya. Terus ada juga dari Sila Banil, katanya cuman buka aja terus tutup lagi. Nah, ini juga nih tanda-tanda gabut biasanya ya, buka terus tutup lagi gitu. Nanti 5 menit kemudian buka tutup lagi ya. Terus juga satu lagi deh, aku baca satu lagi. Ini ada dari Itsurain, katanya sidak isi kulkas min wak wak wak wak ya kan. Sama kan, ternyata banyak kok orang-orang yang suka sidak isi kulkas. Aku kira tuh aku aja loh teman Bro 2, karena ngerasa aneh aja, ngapain sih buka tutup kulkas gitu ya kalau dipikir-pikir. Tapi ternyata aku gak sendiri, kamu juga suka sidak isi kulkas ya. Seru ya kan ya itu teman Pro 2 ya. Ya udah deh, nanti Manda balik lagi buat update polling topik kita pagi ini ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang masih mau polling, masih mau join keseruan topik pagi ini, kamu bisa langsung di Instagram di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Manda balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di Selamat Pagi teman Pro 2 alias Pada. Dan di pagi ini kita lagi bahas topik tentang buka tutup kulkas ya teman Pro 2 ya. Rada-rada gak penting tapi itu kejadian sih, maksudnya kayak itu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar gitu ya teman Pro 2 ya. Aku mau bacain lagi nih polling sejauh ini ya teman Pro 2 ya. Dari polling yang sudah aku lempar tadi di Instagram, itu tujuan kamu biasanya buka kulkas tuh ngapain sih ya? Ada yang dicari kah? Atau mau ngadem aja? Atau sidak isi kulkas? Nah, sejauh ini di untuk pollingnya itu ada yang dicari 46% dan sidak isi kulkas 54%. Masih memimpin ya untuk pilihan sidak isi kulkas. Memang ternyata banyak juga ini yang suka sidak isi kulkas ya. Kayak gak tahu apa yang dicari tapi pengen aja gitu ya buka kulkas ya tahun 22 ya. Ini aku mau bacain respon dari kamu juga nih yang belum sempat dibacain. Dari Kamal Zari, katanya dia mau minum, hehe. Jadi kalau buka kulkas yang dicari minum. Ya minum es minum air es tuh emang mantep ya. Apalagi kalau cuacanya lagi panas ya Kamal ya. Thank you udah respon. Terus juga ada dari Desyek 1312, katanya yang dicari makanan dan minuman. Nah ini tipe-tipe yang suka cari cemilan dingin gitu ya. Karena kalau di kulkas pasti dingin ya, gak mungkin cemilan hangat juga ya teman Pro 2 ya. Nextnya ini

sebentar ya. Ini udah, ini udah. Dari Happier Nut, dia juga sama, cari cemilan katanya ya. Terus juga dari Flower underscore Feby, cari minuman dingin. Nah kayaknya memang kalau kulkas tuh rata-rata pada nyari cemilan dan minuman dingin ya teman-teman berdua ya. Udah, responnya itu aja hari ini ya teman-teman berdua ya. Seru banget ngebahas hal-hal yang kayak gini ya teman-teman berdua ya. Jadi ternyata aku gak aneh sendiri gitu yang suka bolak-balik buka tutup kulkas. Ternyata aku banyak temennya nih. Sama kamu juga suka buka tutup kulkas ya teman-teman berdua ya. Kayaknya itu dulu deh, ini adalah segmen terakhir nih teman-teman berdua. Segmen penutup pagi ini di Sepada edisi 22 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan sudah join dari jam 6 pagi tadi ya sampai jam hampir jam 9 nih teman Pro 2. Nanti habis ini di jam 10 bakalan ada Pro 2 Hitlist. Jadi disitulah kamu request lagu yang lagi pengen kamu dengerin atau lagu favorit kamu ya. Kalau biasanya kamu suka request di jam-jam Sepada, sabar ya guys ya. Kamu bisa request itu di jam Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12. Kalau gitu, Manda pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih buat kamu. Hati-hati yang lagi di jalan. See you and bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hoprodo dari kanal rri.co.id, Belgia dan Iran berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Hasil tersebut membuat peluang kedua tim lolos ke fase gugur masih terbuka, tapi juga belum sepenuhnya aman. Pertandingan berakhir tanpa gol meski berlangsung penuh drama di Sophie Stadium Los Angeles Senin 22 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Belgia tampil dominan dan melepaskan 20 tembakan sepanjang laga, namun gagal menembus pertahanan Iran. Iran juga memberikan perlawanan sengit meski lebih banyak bertahan. Mehdi Taremi sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun gol tersebut dianulir berdasarkan video asisten wasit atau VAR. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan. Beruntung kiper Thibaut Courtois tampil gemilang dengan melakukan dua penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap aman. Masuki babak kedua, Belgia yang didukung dua pemain top Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku terus menyerang. De Bruyne menjadi motor serangan sementara Lukaku berupaya membongkar pertahanan Iran yang tampil disiplin. Hasil imbang 0-0 membuat Belgia dan Iran masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Namun keduanya juga masih beresiko tersingkir sehingga laga terakhir grup akan menjadi penentu. Kabar selanjutnya didansir dari kanal rri.co.id, Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah. Mulai kanal YouTube miliknya, program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu membawa ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Para bos ini memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Mengusung konsep jamming di ruang tamu, Yura menghadirkan suasana seolah penonton ikut berada dalam momen santai bersama para musisi. Mulai Main ke Rumah, Yura Yunita berencana menghadirkan lebih banyak kolaborasi dengan musisi lain di episode berikutnya. Serialnya juga menjadi bagian dari perjalanan menuju perilisan album terbarunya di tahun ini. Sekian info produk, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,5 FM, Radio Batam, teman terbaik kamu. Di sesi product list hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tungguin nih requestan di pagi hari ini, tahun Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM ataupun bisa langsung WhatsApp.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan?

105.5 Rebatan, tempat terbaik kamu di product list. Kali ini aku mau bacain requestan yang sudah masuk. Tapi buat kamu yang belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @prodabatam ya. Ini ada requestan dari Feng Wen ya. Request lagunya Naf, judulnya tuh Ketika Semuanya Harus Berakhir. Dan ini juga ada dari Kiki, dia request lagunya Sal Priyadi, judulnya Foto Kita Blur. Buat kamu yang belum request, langsung aja DM di Instagram kita di @prodabatam.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

105,5 Bratam, teman terbaik kamu masih di sesi Pro Deadlist teman Pro 2, dan ini ada requestan dari Caca, dia request lagu Calvin Harris judulnya yang Feels. Dan buat yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Produfm, teman terbaik kamu. Produfm,
2: Produfm,
1: teman terbaik kamu.

105 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi produs hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105 November Batam Tomantor, baik kamu di santai siang kali ini. Aku bakal infoin seputar Piala Dunia ya. Dan ini Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2 sama pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium di hari ini, dini hari tadi. Ini merupakan kejutan kedua skuad Tubarões Azuis setelah sebelumnya mampu mencuri 1 poin dari tim favorit Spanyol. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Gol yang membuat pendukung negara pulau di Afrika itu semakin bersemangat. Uruguay juga dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan skor, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada menit ke-51. Babak kedua dimulai dengan Lopes Cabral yang mencoba peruntungan dari sisi kiri pertahanan Uruguay. Tembakan jarak jauhnya memang cukup berbahaya, tapi bola masih melebar dari gawang yang dijaga Fernando Muslera. Tanjung Verde akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61. Blunder Oliveira dimanfaatkan Helio Varela untuk menaklukkan kiper Muslera sekaligus mengubah skor menjadi 2-2. Sampai wasit Espen Eskas tiup peluit panjang, pertandingan Uruguay kontra Tanjung Verde berakhir imbang 2-2. Tanjung Verde sempat mendapat peluang dari tendangan bebas di area Uruguay, tapi wasit langsung mengakhiri laga. Setelah itu ini Uruguay berarti mengoleksi total 2 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan Tanjung Verde menyusul tepat di bawahnya karena perbedaan jumlah gol dalam 2 pertandingan meski punya poin yang sama. Between an adult and a child.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 Kulim FM, perbatan teman terbaik kamu, masih di seputar olahraga menjelang laga melawan Irak di grup I Piala Dunia 2026. Timnas Perancis berpotensi kehilangan salah satu pemain kuncinya, yaitu gelandang Aurélien Tchouaméni. Dilaporkan mengalami masalah otot dan terancam absen pada pertandingan yang akan digelar di hari ini, Senin 22 Juni 2026 waktu setempat. Kabar tersebut muncul setelah penggawa klub Real Madrid itu tidak mengikuti sesi latihan penuh bersama squad Les Blues. Pemain yang menjadi motor lini tengah itu hanya menjalani program pemulihan terpisah dari rekan-rekannya. Meski begitu, Didier Deschamps selaku pelatih timnas Prancis berusaha meredam kekhawatiran publik, dan menurut dia kondisi pemain berusia 26 tahun itu belum menunjukkan tanda-tanda cedera serius. Prancis datang ke laga ini dengan modal positif setelah mengalahkan Senegal 3-1 pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut merupakan Les Blues dalam posisi yang nyaman untuk memburu tiket ke fase gugur. Di sisi lain, Irak berada dalam tekanan usai menelan kekalahan telak 1-4 dari Norwegia. Mereka juga wajib meraih poin jika ingin menjaga peluang bertahan di Piala Dunia 2026. Jika Tchouaméni benar-benar absen, Manu Koné disebut sebagai kandidat terkuat untuk mengisi pos yang ditinggalkannya. Gelandang AS Roma tersebut dinilai memiliki karakter permainan yang mampu menjaga stabilitas lini tengah Prancis. Keputusan akhir terkait kondisi Tchouaméni kemungkinan baru akan ditentukan beberapa jam sebelum kick-off, namun saat ini peluang sang bintang untuk tampil melawan Irak masih menjadi tanda tanya besar bagi kubu Les Blues.

0: Oh iya iya iya.
1: Lapliku
0: iya.
1: Ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
1: Nah ini. Sek, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
1: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
2: wasiat.
1: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

105 Call FM berubah tam teman terbaik kamu masih di Santai Siang 6.2 dan kali ini kita bahas seputar entertainment dan ini ada satu film ya, ini di Netflix. Ini Voicemail for Isabel, ini udah ada bisa ditayang di Netflix dan beberapa channel juga. Ini film dibintangi oleh Zoe Deutsch dan Nick Robinson. Ini udah tayang di 20 Juni 2026. Jadi ini tentang kisah cinta unik antara dua orang yang gak pernah bertemu secara langsung, tapi dia terhubung lewat voice note. Nah, bayangin ya gimana tuh gak pernah ketemu tapi saling komunikasi lewat voice note. Nah, jadi ceritanya itu si Jill yaitu Zoe Deutsch itu yang masih berduka atas kematian saudara perempuannya. Nah, dalam proses menghadapi kesedihan itu dia terus meninggalkan pesan suara kepada nomor milik Isabel yang berisi curahan kehidupannya di San Francisco. Tapi tanpa sepengetahuannya itu ternyata nomor tersebut dialihkan ke orang lain. Nah, nomor itu kini diterima oleh seorang yang namanya tuh Nick Robinson, seorang agen properti. Jadi ini mulai tertarik selalu, jadi salah sasaran nih guys, curhatnya nih ke voice note-nya itu salah kirim ke nomor lain, diretas gitu. Jadi sering waktu semakin terhubung secara emosional dengan suaranya. Nah, terlibatlah hubungan keduanya yang berkembang menjadi kisah cinta jarak jauh yang gak bisa, yang gak biasa ya tentunya. Keduanya saling mengenal tapi lewat pesan suara. Jadi film ini juga mengeksplor tentang kesedihan, ada juga kebutuhan manusia yang harus didengar. Dan ini Voicemail for Isabel ini menghadirkan kisah cinta modern yang dipadukan dengan sentuhan nostalgia romcom klasik gitu ya. Dan ini film sekaligus nyorotin pentingnya koneksi emosional dalam hubungan antar manusia.

105,5 FM Rebatan, teman terbaik kamu. Masih di kabar seputar entertainment. Film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Dan film terbaru karya Disney dan Pixar tersebut meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau setara 311,9 miliar dalam penanganan pratinjau atau preview ya. Ini udah banyak banget nih segitu ya pendapatannya. Dan di ini pendapatan tersebut menjadikan performa preview terbaik sepanjang 2026 dan capaian tersebut melampaui Michael yang sebelumnya membukukan setara dengan 224,6 miliar dari penayangan awal. Nah, ini film Toy Story 5 ini juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar ya. Sebelah analis bahkan memperkirakan angka tersebut dapat meningkat hingga kisaran 175 juta atau setara 3,1 triliun. Wow. Nah, ini jika diproyeksi tersebut tercapai, Toy Story 5 akan mencatat debut terbesar dalam sejarah waralaba Toy Story. Di pasar internasional, Toy Story 5 juga diproyeksikan mengumpul sekitar 135 juta US dollar atau 2,4 T ya. Dengan demikian pendapatan global pada akhir pekan pembukuan itu melampaui 275 juta USD atau 4,9 T. Wah, ini dalam film terbaru tersebut teknologi menjadi ancaman baru bagi para mainan ya. Ini filmnya Toy Story 5 ini. Jadi si Buzz, Woody, Jessie dan karakter lain itu harus menghadapi sebuah tablet pintar bernama Lilypad yang mengubah dunia dan waktu bermain mereka. Dan film ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear dan Gwan Cusack sebagai Jessie. Selain itu ada juga Conan O'Brien dan Greta Lee turut bergabung sebagai pengisi suara baru.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak.

istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget tahun Pro 2 yang udah stay tune, tuning bareng ya. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore ini. Jadi buat kamu, thank you banget yang udah dari tadi ngikutin bareng aku Dava ya. Dan di sore cerah nanti kamu juga bakal tetap harus tuning in bareng-bareng ya. Keep stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris, dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Nek.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu, makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC bareng sama gue, Edit Tama. Yang mending lo di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik, karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MNC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gua heran sama Selina. Pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang kayak ekstra, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa se-gimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya kan? recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tuh Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku enggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Enggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selainnya gitu hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya.
1: Selain nangis. Makan.
0: Oh, makan.
1: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah. Itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan?
0: Sih.
1: Aku dari kemarin tadi makan 2, Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi 1 kanan pipi 1 ya, menggendut ini.
0: Oh, emang Selin tuh tipenya yang harus balance, guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku enggak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali enggak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi aja sih.
0: Aja, ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau enggak malas sih, Kak. Oh, di Idol kan kita dapat padel kan? Kita dapat padel. Kita dapat Kak hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya?
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang, Kak, coaching, Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, Kak.
0: Astaga.
1: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu. Terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
1: yes,
0: jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak. Bersyukur. Enggak tahu aku lihat muka Kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tahu.
0: Apa? Voice ada juga happy banget. Aku.
1: Betul, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
1: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih, Kak. Mm-hmm. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih kata gitu. Cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Apa gitu. Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung saya kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: Tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya tulisannya Kamal ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh kok.
1: Oke, Pak Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat Pak Brodo semua yang pengen ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi, Pak Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC bareng sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen udah cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak. Iya. Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan. Yeah. Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak keren aja sih waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat sama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Kan, enggak, lagi nunggu sembako. Enggak.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting. Ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol lagi.
1: Iya, enggak ada HP soalnya. Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Iya, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin apa menuju ke final berarti makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ekstrovert ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak. Okay. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Enggak expect selama ini
0: sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata.
0: Sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ, kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan dari aku, Kak, selamat dari sini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Okay. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Iya,
1: dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan KZ. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu, karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. KZ itu 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan. Okay. Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama KZ itu masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ itu hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin, itu kayak...
0: Kok clumsy ya?
1: Clumsy banget, Kak, KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Sangat melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Okay, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha sempat jelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptakan sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan juga Nirianto, ini menurut Celine pandangan
1: tentang
0: Celine, tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ide aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang
1: toksik
0: aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya.
1: Iya.
0: Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku sih ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini ya, karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar. Oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Okay. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Janganlah.
1: Iya.
0: Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Iya, nggak bisa keluar. Takutnya kenapa-napa.
0: Benar. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Di sini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celine ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal direct-nya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamel tuh.
0: Wow, Kamel tuh ya, yeah. Berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: Kok malah jadi ragu? Bener, oke, okay. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget. Walaupun yeah, sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Pap okay, kan Kamel tuh. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau dipunya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya, lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet enak lah ke orang-orang.
0: Bener-bener. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya?
1: Amin. Ini masih amin.
0: Ini masih amin.
1: Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari ya ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti
0: liriknya
1: diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan yeah, jadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Yeah. Kayaknya enakan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Mm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Mm. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selina tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya.
0: Kayaknya.
1: Saya kayak enggak. Kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong
1: gitu. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo, please ayo. Aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuks.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih, Kak.
0: Excited banget ya. Oke, okay, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selina jawab secara cepat. Oke. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak, Asbun?
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti enggak main dong.
1: Oke,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP.
0: Oke. Tapi kan karantina nggak ada.
1: Kalau nggak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu.
0: Bener.
1: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hati senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagu dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak
0: ya?
1: Dong kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener.
1: Ya maksudnya kayak orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Wow. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Dan mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku itu aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak.
0: Betul,
1: pastinya. Betul,
0: sampai Indonesia lawannya.
1: Atau Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngehadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Aduh,
0: sebentar lagi. Tapi gimana? Maksudnya, Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
0: Oh,
1: sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
1: Asik. Nanti kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu, udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Nggak tahu kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi best. Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Ya, enak. Ya enak.
1: Karena aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
1: Ya.
0: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja.
1: Emang lapar.
0: Gitu kan. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Wow. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi sih kayak gak tau, kayak belum ada ya.
0: Belum ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh, tak kira. Sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa ya. Depan, iya. Masa kenapa? Depan. Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, Weiss. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay, nggak
1: pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay,
0: spill dikit boleh kali.
1: Ya, spill dikit boleh kali, ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong. Tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa? 5 tahun yang akan datang. Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Betul. Pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Ada spesifik negara atau kota?
1: gak ada sih sebenarnya.
0: Oh gak ada ya
1: tapi... pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika
1: pengen.
0: Seru sih, seru, seru, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya,
1: yeah. Luar negeri lah ya. Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue gak tahu. Gak tahu.
1: Belum nikah.
0: Belum nikah kan, ya. Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Raktus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat stay terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang ini mau sapa-sapa dulu teman bro yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita release Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa denger.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit nggak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan segitu ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah.
0: Oke.
1: Bolehkan saya workshop dulu di sini ya. Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter.
0: Yes.
1: Betul. Ya, kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang
1: mari
0: jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan.
0: Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Ninda.
0: Okay. Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Sama lagu.
0: Kocak.
1: Itu kayak setine. Oh, kayak tine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku, orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positif thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama

0: Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur, teman-teman. Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
1: Yes, betul sekali. Betul, bisa request ya di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya. Alright, terima kasih banyak Celine.
0: Terima kasih Kak.
1: Ini seru sekali malam hari ini.
0: Iya. Terima kasih. Aku have fun banget di radio ini, jujur. Really? Aku sangat senang.
1: Wow, thank you.
0: Nggak undang aku lagi dong.
1: Jangan kapok-kapok nanti
0: ya. Iya, mau banget.
1: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Brodo, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Celine ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SD.
0: Yes.
1: Di apa, musik video atau visualizer?
0: Apa itu?
1: Namanya?
0: Kalau boleh tahu itu apa?
1: Lirik video, itu lebih
0: gampang. Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Oh, iya, baru belajar. Tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
0: Udah ada. Baru ini sih lirik video sih,
1: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
0: Di YouTube.
1: Ya. YouTube apa namanya?
0: Apanya?
1: Nama channelnya.
0: Selina Grace dong.
1: Selina Grace ya. Benar.
0: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget.
1: Emang terlalu polos.
0: Maaf.
1: Padahal ternyata bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine. Sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
0: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Brodo seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata bisa bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
0: Celine Grace
1: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: selanjutnya.
1: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Terima kasih.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi.

0: to. Ooh, now what's up? Okay.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Boy, gimana kemarin tes biasa soal negerinya? Lancar.
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Perdua, ini adalah Radio Republik Indonesia, program Mandua Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menjalankan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026. Di Jalan Abdullah Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعده. Yang pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas sepribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa, tetapi apa yang membedakan adalah, yakni, sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut
dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Out of town, we never had the money.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu. Produ FM.
7: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ke-38 dan menit ke-95 sepanjang pertandingan, Sifun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melatih rekor Piala Dunia. Dalam jalannya pertandingan, Argentina tampil dominan menciptakan sejumlah peluang berbahaya sejak awal di Dallas Stadium, Texas. Dan Argentina meraih peluang emas ketika Lautaro Martinez dilanggar lawan di kotak terlarang. Sementara itu, Austria kesulitan mengembangkan permainan dan membangun serangan terorganisasi sepanjang babak pertama. Messi kembali mengancam gawang Austria setelah menerima umpan matang dari Lisandro Martinez. Penyerang Inter Miami itu menjebol gawang Austria usai meneruskan sepakan Julian Alvarez yang sempat diblok. Gol itu memastikan Argentina menang 2-0 atas Austria dini hari tadi. Hasil tersebut menarikkan Argentina di puncak grup J dengan 6 poin, sementara tim Tango Argentina kini unggul atas Austria dan Jordania serta Aljazair yang masih near point. Kabar selanjutnya masih sama dari kanal rri.co.id, The Trauma Code Heroes on Call dikabarkan akan datang di season terbarunya. Dilaporkan bahwa produksi musim kedua akan dimulai pada Oktober mendatang. Laporan tersebut juga menyebut tim produksi berencana menggarap musim kedua dan ketiga secara bersamaan. Sejumlah pemeran utama musim pertama dikabarkan akan kembali bergabung dalam proyek tersebut. Di antaranya ada Joo Jin Hoon, Cho Yung Woo, Da Hayung, dan Yeon Kyu Ho. Musim kedua tersebut akan melanjutkan kisah Baekhyun Hyuk yang diperankan Joo Jin Hoo. Karakter dokter bedah jenius itu dikabarkan akan mengunjungi pusat trauma berat di wilayah pedesaan. Netflix juga menambahkan informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh detail produksi dipastikan. Hingga saat ini jadwal syuting maupun tanggal penayangan musim belum diumumkan. Drama Code Heroes on Call merupakan drama medis yang diadaptasi dari webtoon populer. Serial ini mengikuti kisah baik Kang Hyuk, seorang ahli bedah berbakat dengan pengalaman di medan perang. Dalam cerita tersebut, Bak Kang Hyuk berupaya menghidupkan kembali tim penanganan trauma berat yang sempat terbengkalai. Berkat premis yang kuat dan penampilan para pemainnya, serial ini berhasil menarik perhatian penonton sejak musim pertama yang rilis. Sekian info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

155 merawatam teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi pada pagi hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026. Aku bakal nemenin kamu dari jam 6 pagi ini sampai jam 9 pagi nanti. Jadi buat kamu yang pagi-pagi hari ini lagi mencari rupiah ya untuk OTW berangkat kerja, ada yang berangkat sekolah, tapi ini kayaknya BTW sekolah udah ada yang libur belum sih? Atau masih masuk ya? Terus ini kemanapun kalian on the way, kemanapun tetap hati-hati di jalan, stay safe tentunya, dan selalu jaga kesehatan pastinya. Karena cuaca di Batam nih kita nggak bisa, tentu nggak bisa jelas nih. Jadi nanti aku juga bakal spill prediksi cuaca di hari ini dan kondisi lalu lintas. Dan buat kamu yang lagi di jalan kemanapun itu, mungkin ada update-update kemacetan atau apapun, langsung aja update di Instagram kita di @prodabatam. Aku nanti bakal balik lagi untuk infoin kondisi cuaca menurut BMKG di pagi hari ini.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get on with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
3: Pro2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.

Batam Kota itu diprediksi hujan petir dengan suhu 26-30 derajat Celcius. Cuman ini hanya prediksi menurut BMKG ya guys. Jadi kalau dilihat-lihat nih posisinya sekarang cerah banget memang ya. Cuman kita nggak tahu nih beberapa jam ke depan seperti apa kondisinya. Apakah nanti bakal berawankah atau hujan atau mungkin terang. Nah ini kita belum tahu nih kondisi alam di Kota Batam di hari ini. Cuman prediksi BMKG menyatakan bahwa ini ada berawan dan beberapa di titik itu ada hujan petir. Jadi kita tetap standby aja, jaga-jaga. Buat yang belum berangkat mungkin rencana mau pakai motor bisa jaga-jaga bawa jas hujan atau ya standby aja lah ya perlengkapan-perlengkapan ketika mau hujan. Nanti aku bakal update kondisi lalu lintas buat yang lagi di jalan on the way kemanapun. Hati-hati dan sabar aja, jangan buru-buru ya. Nah karena ini juga jam-jam rame banget buat yang mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah nih lagi padat-padatnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan aku mau infoin kondisi lalu lintas di pagi hari ini ya. Ini kita geser di Simpang BI, terpantau di sini masih lengang banget. Di sini belum ada kemacetan sama sekali, cerah juga ya ini kondisinya. Terus di Bundaran Madani ini tumben banget nih ya, agak sepi. Biasanya jam-jam 7 ini udah mulai rame nih. Ini masih sepi banget di sini guys. Jadi masih lengang lah ya yang lewat-lewat sini, baik dari arah Glail menuju Ocarina atau sebaliknya. Ini kita geser di Simpang Kuda. Simpang Kuda juga terpantau ramai lancar, belum ada keramaian sama sekali. Ini masih sepi banget di sini. Ini Simpang Kasablan kan nggak bisa dibuka nih. Jadi kita geser di tanjakan Southlink, terpantau volume kendaraan yang dari arah Tiban, Sekupang dan sekitarnya ini cukup ramai sekali. Kalau yang menuju ke Tiban ini cukup lengang di sini volume kendaraannya. Ini kalau kita geser di depan pos damkar ini terpantau kedua arah memang ramai banget ya. Jadi buat yang lewat sini, ini kondisinya, kondisi jalannya cukup ramai di sini. Jadi buat yang kemanapun, ini bisa minta tolong diupdate juga di Instagram kita di @prodabatam ya, buat mungkin ada titik-titik kemacetan atau update apapun itu. Karena ini mungkin banyak yang belum gerak, mungkin semalam habis hujan seharian ya, di lagi males bangun juga, jadi ntar aja gitu mungkin bangunnya ya. Nanti aku bakal update juga, update lagi kondisi lalu lintas tentunya.